0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Onya, onya me bena osumu no. Onya me bena wachi na die. Osum ba nyame ana. Ana osum tiasefo nyagopo. Hallelujah.